0: Du ska jag nå på dagen också.
1: Vad jag däver kallar är snitt was on Pinochin i meten hockey med den. Hägen och ganska med CBC North.
0: Ako ang gisiga gigat ng abet spuitsa yugan nil sabit sa gisiga sa dawi sa gubi sa mga magay sutach kaya ganap taginos ng abet spuits ni sa chem datan no mini sa sa kahit snares gis siyut stason ego taiga tuk si gams no snanos uga ganap taginos yung skado hay ha and skumon gya new relationship agreement ay uda kaya EU si kaya maguay uga ay ha arwa chujma hitad kaya kunde guys gams no snanos kaya uji jay ha EU inuj kaya ang gay dedo ay uyo kaya si kaya ha big sem dum percent ay nanas kaya kanya niya ha kaya gay dedo kaya and kaya jiji tuk si kante kaya miwi jabit sim dun nanos kaya kunti namuy gay dedo ay ha Nej, om datan nu min jag nämnde nu nästa dit sjuk jag mamma och då så att sen datan nu min nu om datan nu min nästa nu beg dit sjuk jag ska vara GM sen hos dig ja. Okej, when it tips ska kunna chisa den gajina gmod I Sherclift Richard. Jag nämnde nu ni inte dubbna så.